itu mengalir, gelap di mata yang terlalu cepat menghakimi. Ia berjalan pelan. Setelah air melewati hutan yang rapat, akar-akar yang menjulur, dan tanah yang selalu basah oleh waktu. Warna itu mengundang prasangka. Dianggap luka, disangka jorok, dicurigai membawa bahaya. Air berubah warna bukan karena luka, bukan pula karena zat yang berbahaya, melainkan karena sisa. Sisa kehidupan yang kembali ke asalnya. Di hutan rawa gambut kawasan Taman Nasional Sebangau, Kalimantan Tengah, aliran ini lahir dan tetap hidup. Kita salah menuduh. Air ini gelap bukan karena cemar, bukan pula karena zat yang berbahaya. Ia hitam oleh sisa kehidupan yang dikembalikan tanah ke alirannya. Dan sungai itu terus mengalir, tak meminta dibela, tak pula menjelaskan diri. Ia tetap hitam, tetap jujur, menunggu siapapun yang mau berhenti dan melihat lebih dalam.

0: Kalau dua laga sebelumnya bisa dibilang jadi pemanasan, nah sekarang timnas Indonesia bakal menghadapi ujian yang sebenarnya. Di hari Senin di tanggal 3 Agustus besok nih, skuad Garuda dijadwalin akan melawan Vietnam di ajang Piala AFF 2026. Lawan kali ini jelas gak bisa dianggap enteng. Vietnam sendiri datang dengan banyak pemain berpengalaman, ditambah beberapa jumlah wajah baru yang siap bikin lini pertahanan Indonesia kerja ekstra keras. Apalagi mereka baru ditahan imbang Singapura, jadi ini tuh bisa dipastiin mereka bakal tampil lebih habis-habisan demi bangkit. Nah buat Indonesia, pertandingan ini juga penting banget. 3 poin bakal mereka membuka peluang tentunya untuk melangkah ke fase berikutnya, sekaligus menjaga asa menuju gelar juara. Jadi untuk para pendukung Garuda nih, siap-siap duel Indonesia melawan Vietnam yang diprediksi bakal berlangsung panas dari menit pertama sampai dengan peluit panjang dibunyikan.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Kenapa lu? Murung amat diperhatiin.
1: Enggak, cuma lagi kepikiran aja sama nasihat bokap gue dulu.
0: Hah? Nasihat apaan?
1: Pernah gak sih dulu waktu kecil dapat nasihat kayak,
2: "Dek, nanti kalau kamu sudah bisa nyari uang sendiri, nah uangnya kamu tabung biar masa depan kamu aman."
0: Pernah lah. Lagian bre, zaman sekarang mah gak cukup kalau cuma nabung. Apalagi di era digital kayak gini, kita juga kudu pinter-pinter investasi.
1: Investasi? Ah, itu mah buat yang punya duit banyak kali.
0: Enggak juga bre, sekarang mah investasi bisa di mana aja. Enggak harus dengan dana besar. Kita bisa mulai investasi dengan yang kecil, kayak cicil emas, bisa juga beli reksadana atau beli saham kalau mau.
1: Serius? Aman enggak tapi?
0: Aman lah. Yang penting pilih investasi di tempat yang udah diawasi OJK. Jangan investasi di sembarang tempat, bre.
1: Wah, baru tahu nih.
0: Jadi gitu, bre. Jangan cuma nabung. Mulai deh tuh investasi dari sekarang. Biar masa depan kita lebih baik.

0: Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Taman Pro 2, informasinya masih dari seputaran olahraga nih Taman Pro 2. Kali ini kalau suatu hari nanti Unai Emery melatih Timnas Indonesia, gimana ya? Ternyata itu bukan hal yang mustahil nih kabarnya Taman Pro 2. Pelatih Aston Villa ini mengaku tertarik menangani skuad Garuda kalau memang ada tawaran yang datang diterima oleh dia di waktu yang tepat. Menurut Emery, semangatnya untuk terus berkarya di dunia sepak bola itu masih sangat besar. Apalagi selama lebih dari 20 tahun bekerja sebagai pelatih gitu kan, berkarir sebagai pelatih, dia belum pernah merasakan menangani sebuah tim nasional. Masuk kayaknya bisa jadi cocok gitu katanya Thomas Pro 2. Nah, meskipun begitu, untuk saat ini Emery menegaskan dia masih fokus dulu dan juga bahagia bersama Aston Villa. Tentunya pernyataan disampaikan saat menjalani tur pramusim Indonesia dalam laga di Stadion Utama Gelora Bung Karno, yang Aston Villa yang sukses mengalahkan Indonesia All Star dengan skor 3-1. 3 gol Villa dicetak Emiliano Buendia, ada Ross Barkley dan juga Brian Maju. Sementara Indonesia memperkecil ketertinggalan lewat gol Arkan Kaka. Nah, menariknya nih Taman Pro 2 ya, setelah pertandingan Emery juga memuji perkembangan sepak bola Indonesia. Jadi kalau suatu saat nanti nih bakal benar-benar menangani Timnas Indonesia, itu bukan hal yang mustahil, katanya seperti itu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Sukses itu bukan kebetulan, tapi hasil kerja keras. Seseorang sukses bukan karena tak pernah gagal, tapi dia tak pernah berhenti.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang. Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

Teman Pro 2, aku tahu banget kadang nih kita ngalami pelayanan publik yang bikin jengkel ataupun nemuin fasilitas umum yang kurang nyaman dipakai. Nah, sekarang kamu gak perlu bingung lagi untuk cerita ke siapa, karena ada Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Kamu bisa sampaikan keluhan, pertanyaan, ataupun aduan kamu yang nantinya nih akan diteruskan ke pihak terkait supaya didapatkan solusinya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 kHz.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, untuk kamu para penggemar K-pop, ada kabar seru nih. Karena salah satu member Oh My Girl, Mimi, akhirnya siap debut sebagai soloist. Agensinya ngumumin kalau single solo perdana Mimi bakal resmi dirilis di 20 Agustus nanti, tepat pukul 6 sore waktu Korea. Yang bikin makin spesial, lagu ini tuh bukan cuma dinyanyikan oleh Mimi, tapi juga diproduksi sendiri oleh Mimi-nya nih. Mulai dari nulis lirik, nyusun komposisi musik, semuanya dikerjain langsung. Jadi karya ini tuh bakal benar-benar mencerminkan warna musik dan identitas dari Mimi sendiri. Lewat debut solonya, Mimi pengen nunjukin sisi baru yang belum pernah diperlihatkan selama berkarir bersama Oh My Girl sejak 2015. Gak cuma dari musik, tapi juga lewat penampilan panggung sampai dengan kemampuan performanya. Jadi buat para Miracle, siap-siap ya, tanggal 20 Agustus nanti ini bakal jadi momen spesial untuk melihat langkah baru Mimi sebagai soloist.

0: Bu Rina lagi sibuk nih. Usahanya tambah ramai aja ya.
1: Iya, alhamdulillah Dina. Sekarang saya jualan dari rumah aja. Lumayan buat tambah-tambah.
0: Wah, keren. Kok bisa sih, Bu? Emang mulainya dari mana?
1: Ada program pemerintah, Dina. Saya ikut pelatihan, diajarin bikin kerajinan tangan, terus dapat modal buat mulai usaha. Gitu deh, akhirnya jadi buka usaha sendiri.
0: Wah, serius, Bu? Gampang banget ya. Kirain mah susah.
1: Enggak kok. Yang penting ada kemauan. Banyak keluarga di sini juga udah mulai usaha gara-gara program itu, Din.
0: Wah, keren sih. Jadi banyak yang bisa mandiri ya, Bu?
1: Iya, kalau ada kesempatan, kenapa nggak kita coba? Sekarang banyak loh yang mulai usaha bisa ngurangin beban keluarga mereka juga.
0: Bener banget, Bu. Semoga makin banyak yang ikutan, biar makin maju kampung kita.
1: Amin. Kalau bareng-bareng, kita bisa bantu ngurangin kemiskinan juga loh.

Bersama-sama kita bisa mengentaskan kemiskinan. Ayo dukung program pemberdayaan dan wujudkan Indonesia yang lebih sejahtera.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Teman Perandua, kalau ngomongin soal memecahkan batas kemampuan manusia, nama Nirmal Purja memang gak bisa dilewatin nih. Siapa sih dia? Jadi nih, pendaki asal Nepal ini mencatat sejarah sebagai orang pertama yang berhasil menaklukkan 14 gunung dengan ketinggian di atas 8.000 meter hanya dalam waktu 189 hari aja. Nah, rekor yang dicetak di 2019 ini tuh memecahkan rekor sebelumnya yang membutuhkan waktu hampir 8 tahun. Misi yang dikasih nama Project Possible ini selesai setelah Purja mencapai puncak gunung Sisapangma di Tibet yang menjadi gunung ke-14 dalam daftar pendakiannya. Purja sendiri bilang pencapaian ini tuh jadi bukti kalau sesuatu yang terlihat mustahil itu bisa diwujudkan lewat tekad, persiapan yang matang, dan juga kerja sama tim yang solid. Nah, belakangan nama Nirmal Purja juga kembali jadi perhatian. Ia memimpin ekspedisi pendakian di Bird Peak, Pakistan. Namun, tim yang dipimpinnya diinformasikan mengalami longsoran salju, dan hingga kini operasi pencarian serta penyelamatan masih terus dilakukan.

0: Aduh, buang sampah sekresek gede gini di mana coba ya? Eh, ada sungai tuh. Ah, buang di situ aja deh.
1: Eh, Dek, kamu mau ngapain?
0: Ini Bu, mau buang sampah.
1: Dek, nggak lihat ada peringatan dilarang buang sampah di sini.
0: Ah, yang lain juga buang sampah di sini, Bu.
1: Ya, jangan diikutin dong, Dek. Kan kita harus mulai dari diri kita sendiri. Coba bayangin, kalau kamu buang sampah di sini, terus ada yang lihat, yang lain juga pada ngikutin, kan? Nah, makin numpuk kan sampahnya?
0: Iya juga sih. Ah, biarin deh, Bu. Aku mau tetap buang sampah di sini.
1: Eh, kamu ini, ibu belum selesai juga. Gimana coba kalau sampahnya makin numpuk, terus hujan gede? Bisa-bisa airnya naik ke atas, kan? Gimana kalau kita kebanjiran? Bukan cuma kebanjiran air, tapi kebanjiran sampah juga.
0: Oh iya ya, Bu. Kalau aku buang sampah di sungai, aku juga yang bakal rugi ntar. Ya udah deh, aku nggak jadi buang sampah di sini, Bu.
1: Nah, gitu dong. Toh, ini kan untuk keselamatan kita bersama.
2: Teman terbaik kamu.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Dunia kecerdasan buatan ataupun AI ini kembali dihebohin dengan kehadiran model baru asal Cina. Namanya itu adalah Kimi K3. AI yang dikembangkan startup Moonshot AI ini langsung nyuri perhatian. Kenapa? Karena diklaim punya kemampuan yang bisa menyaingi. Bahkan di beberapa pengujian ini melampaui model AI buatan Amerika Serikat. Pantas jadi perhatian publik ya. Saking tingginya minat pengguna, Moonshot sendiri sampai menghentikan sementara pendaftaran pelanggan baru hanya 2 hari setelah peluncuran. Penyebabnya kapasitas komputasi mereka ini kewalahan ngadepin lonjakan permintaan. Nah, yang bikin Kimi K3 makin menarik, modelnya sendiri tersedia secara gratis dengan sistem open wake. Artinya para pengembang bisa mengunduh, memodifikasi, dan juga menjalankannya sendiri tanpa harus bergantung pada server perusahaan. Moonshot AI didirikan oleh Yang Zilin, seorang insinyur asal Cina yang mendirikan perusahaan ini saat usianya baru 32 tahun. Sebelumnya Moonshot sudah dikenal lewat peluncuran Kimi di 2023. Biarpun masih ada perdebatan soal performanya di penggunaan nyata, banyak analis menilai kehadirannya menunjukkan kalau persaingan AI antara Cina dan juga Amerika Serikat ini makin ketat nih teman Pro 2. Bahkan ya, jarak kemampuan open ataupun model AI dari kedua negara ini tuh semakin tipis.

0: Udah ngantuk, lapar lagi.
1: Jam-jam kritis udah mulai nyerang. Chill aja. Bareng Santai Siang di Pro 2FM RRI Bogor. Kamu bisa update soal kuliner, lifestyle, olahraga, entertainment, dan kamu bisa request lagu favorit kamu loh. Santai Siang juga hadir spesial di hari Sabtu dengan aksi kita Sapa Bumi. Dan di hari Minggu dengan Top 20 Nasional. Santai Siang setiap hari mulai jam 10 sampai jam 3 sore di 106,8 Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

sesuatu yang belum kamu tahu. Teman Fredua, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan,

makan dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Taman Prodia untuk kamu para pecinta Hello Kitty. Nih ada destinasi baru yang wajib masuk daftar kalau lagi liburan ke Jepang. Di kawasan Shinjuku, Tokyo, baru aja dibuka hotel. Namanya itu adalah Hotel Floria. Hotelnya sendiri temanya itu Hello Kitty dan karakter Sanrio lainnya. Waduh, kayaknya aku seneng banget kalau kesana nih. Tapi jangan buru-buru bawa koper ya, Taman Prodia. Soalnya, biarpun tampilannya benar-benar seperti hotel lengkap dengan kamar tidur, meja rias sampai dengan lemari, tapi pengunjung justru gak boleh nginep. Jadi konsepnya itu emang cuman untuk pengalaman interaktif aja. Pengunjung tetap bisa melakukan check-in, menerima kartu akses, terus ngejelajah 11 ruangan bertema karakter Sanrio. Mulai dari Hello Kitty, Melody, Kuromi, Pom-Pom Purin, sampai dengan Cinnamoroll. Nah nggak cuman itu, ada juga area foto, galeri seni, taman, pantai indoor, sampai dengan toko yang menjual merchandise edisi terbatas. Nah atraksinya sendiri akan dibuka di tahun depan. Harganya juga cukup lumayan gitu ya, sekitar 2.400 yen atau setara sama 270 ribuan gitu deh untuk dewasa. Jadi kalau misalnya nanti nih tahun depan kamu punya kesempatan atau nabung dari sekarang, jangan heran kalau ada hotel yang boleh check in tapi nggak boleh nginep.

Sejak pengibaran pertamanya, tanggal 17 Agustus diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Upacara pengibaran dan penurunan bendera merah putih yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia dilakukan di Istana Merdeka Jakarta dengan menggunakan bendera pusaka. Akan tetapi, karena kerapuhan bendera, sejak tahun 1969, bendera yang dinaikkan di Istana Merdeka merupakan duplikat. Sejauh ini, bendera pusaka telah 3 kali mengalami duplikasi. Bendera pusaka diduplikasi pertama kali pada tahun 1969 atas permohonan Husein Mutahar, Dirjen Udaka Kemendikbud pada waktu itu dan mantan ajudan Presiden Soekarno. Bendera negara Sang Merah Putih ini pun berkibar 15 tahun lamanya hingga tahun 1984. Husein Mutahar kembali mengajukan permohonan kepada Presiden Soeharto untuk membuat kembali duplikasi kedua bendera pusaka dengan alasan duplikat pertama telah usang. Presiden Soeharto pun menyetujui duplikasi bendera pusaka kedua. Kemudian berkibarlah Sang Merah Putih itu selama 30 tahun di Istana Merdeka sejak tahun 1985 hingga 2014. Di tahun 2015, duplikasi Sang Merah Putih yang ketiga dikibarkan saat upacara kemerdekaan Indonesia di Istana Merdeka Jakarta. Catatan sejarah mengungkapkan warna merah dan putih terinspirasi dari warna panji atau pataka bendera Kerajaan Majapahit pada abad ke-13.

0: Waduh, masih minum air dari botol kemasan. Pakai sedotannya pula, Bu.
1: Iya, lupa tadi tuh mau bawa tumbler dari rumah. Terus kemarin-kemarin juga sempet cari yang sedotannya ramah lingkungan, tapi belum dapet.
0: Nanti kita cari ya. Sebenarnya mah, banyak tahu di mall, tapi bisa jadi juga sih kalau pada habis kali ya. Karena kan sekarang masyarakat sudah beralih ke benda-benda yang ramah lingkungan. Sedotan yang sekali pakai juga ada yang terbuat dari kertas, jadi lebih aman untuk bumi kita.
1: Yaudah, temenin yuk nyari.
0: Ini merupakan hal simpel yang bisa kita buat untuk selamatkan bumi kita.

Kalau biasanya jalan-jalan itu kan identik dengan pantai, gunung, ataupun tempat wisata terkenal. Sekarang ini ada tren baru nih teman-teman Pro 2, lagi rame banget di kalangan Gen Z, namanya adalah snack packing. Nah, sesuai namanya, tren ini tuh mengajak wisatawan menjelajah suatu daerah sambil berburu jajanan lokal, terutama di pasar-pasar tradisional gitu. Jadi bukan cuma sekedar makan, tapi juga mencari pengalaman dan mengenal budaya setempat. Buat Gen Z-Gen Z, kayaknya pasar tradisional punya daya tarik sendiri ya teman Pro 2 ya. Suasana yang ramai, aroma makanan khas, sampai dengan obrolan langsung dengan para pedagang, ini tuh jadi salah satu pengalaman yang terasa lebih autentik. Selain seru, snack packing juga cukup ramah di kantong. Dengan modal sekitar 50.000 sampai 100.000 aja, kamu udah bisa mencicipi berbagai macam kuliner khas daerah. Tentunya tren ini pun makin populer karena cocok banget jadi konten di media sosial. Warna-warni jalanan, suasana pasar, sampai dengan momen unik ketika berinteraksi dengan warga lokal, itu bahan menarik untuk dibagikan. Nah, dari Sumatera sampai Papua, snack packing membuka cara baru menikmati perjalanan sekaligus ikut mengenal kekayaan kuliner Nusantara. Nah, mudah-mudahan dengan tren baru ini gitu untuk wisatanya teman-teman Pro 2 ya, kita sebagai warga negara Indonesia semakin mencintai Indonesia, terutama seputaran makanan-makanannya, makanan tradisionalnya, bisa juga sampai dengan mengenalkan ke dunia nih lewat media sosial.

0: Kalau kamu denger ini,
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini,
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria, setiap hari jam 3 sore, hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, buat kamu yang lagi nyari destinasi wisata alam yang beda dari biasanya, coba deh wisatanya ke Goa kali-kali nih Teman Pro 2. Yang ada di Indonesia, ini yang lagi rame, adanya tuh di Kutai Barat, Kalimantan Timur. Ada goa namanya adalah Goa Gerongkong. Gerongok, apa ya bacanya ya? Taruh dulu, Gerongok. Nah, yang lagi naik daun nih, daya tarik utamanya adalah susur sungai yang mengalir di dalam goa. Itu lewat celah-celah batu yang bikin pemandangannya keren banget. Bahkan, trek susur sungainya ini dibilang lebih panjang dari Goa Pindul yang ada di Yogyakarta. Tiket masuknya juga ramah di kantong banget. Terus kalau misalnya dari pusat Kabupaten Kutai Barat, lokasinya cuma sekitar 30 menit aja dan akses jalannya udah beraspal. Nah, kalau misalnya lagi pengen main ke Papua, ada juga Goa Serumi di Kabupaten Biak Numfor. Goa ini punya kolam air tawar alami yang sering dipakai untuk cave diving. Karena suasananya masih alami banget dan belum banyak dikunjungin wisatawan, tentunya tempat ini tuh cocok banget buat kamu yang suka petualangan. Waktu terbaik datang ke sana tuh sekitar jam 11 sampai dengan jam 12 siang supaya cahaya mataharinya tuh pas lagi masuk ke dalam goa dan pemandangannya kelihatan lebih jelas gitu deh. Jadi kalau misalnya kamu bosan ke pantai, ke pegunungan, ke goa juga bisa jadi pilihan seru buat liburan kamu nih Teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pilihan kedua ada Tulus dengan Teh Hijau. Ini menutup kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah stay tune dari subuh tadi. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Abis ini ada Idel yang bakalan nemenin kamu di rangkaian santai siang sampai dengan sore hari nanti. Kalau gitu ketemu lagi sama aku besok. Rinda Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Gunung atau Kawah Ijen merupakan gunung berapi aktif yang berada di perbatasan antara Banyuwangi dan Bondosowo di Jawa Timur. Gunung atau Kawah Ijen memiliki ketinggian 2.443 mdpl dan bertetangga langsung dengan Gunung Merapi. Ada fenomena unik yang hanya terjadi di kawasan ini. Fenomena alam dan unik dan menakjubkan ini dinamakan api biru. Api biru ini menjadi wisata langka karena hanya terdapat dua di dunia, di Indonesia dan Islandia. Api biru terbentuk dari tingginya kadar belerang yang tercampur dengan oksigen. Fenomena ini hanya bisa kita nikmati pada jam 2 hingga jam 4 pagi. Berawal dari meletusnya Gunung Ijen pada tahun 1999 yang kemudian menyimpan keindahan fenomena api biru lewat kawah yang dapat dilihat dari puncaknya. Walau disebut api, nyatanya api biru bukanlah sebenar-benarnya api. Faktanya, api biru merupakan fenomena alam di mana gas yang keluar dari tanah bertemu dengan oksigen dan menimbulkan efek api yang berwarna biru. Hingga kini, wisata api biru semakin populer di mata dunia dan menjadi fenomena langka dunia yang ada di Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Produe FM RRI Bogor. Produe FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Selamat siang teman Pro 2, kembali lagi di Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Apa kabarnya nih teman Pro 2 di siang hari ini? Semoga apapun aktivitas kamu di hari Minggu ini dilancarkan ya teman Pro 2 ya. Dan semoga juga tetap happy gitu ya menyambut hari Senin di besok hari teman Pro 2. Oke nih teman Pro 2, di santai siang hari ini ada aku Idil yang bakal nemenin kamu pastinya sampai di jam 2 sore nanti teman Pro 2 ya. Dan teman Pro 2, ini sudah memasuki jam requestnya kita nih untuk kamu mungkin yang pengen banget gitu ya dengerin lagu di weekend ini gitu. Lewat Pro 2 FM boleh banget kasih tahu aku lewat WhatsApp kita di 0811-111-5222 atau kamu juga bisa nih gunain fitur live chat yang ada di RRI Digital yang pastinya bisa kamu download di Play Store dan App Store teman Pro 2. Dan untuk membuka kebersamaan kita di siang hari ini, aku akan puterin satu lagu yang kayaknya bikin kamu melek lagi gitu ya teman Pro 2. Ini dia Kill This Love by Blackpink. Enjoy teman Pro 2.

Kompro 2 udah ada request yang masuk nih ke WhatsApp kita, dan kali ini ada dari Kak Nisa di Bogor. Katanya, selamat siang Kak, aku Nisa di Bogor. Aku mau request dong lagunya Tulus yang Teh Hijau buat nemenin santai aja sih di hari Minggu katanya ya, sambil ngopi-ngopi cantik katanya. Semoga diputerin ya Kak. Salam-salam juga untuk para pendengar setia Pro 2 Bogor katanya. Gitu teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu nanti aku puterin lagunya Tulus ya, yang Teh Hijau untuk Kak Nisa. Dan ada juga nih dari Kak Reza, katanya mau minta diputerin lagunya Batas Senja yang Kita Usahakan Lagi. Katanya semangat terus Kak siarannya. Oke deh, kalau gitu nanti Kita Usahakan Laginya kita puterin nih setelah satu ini. Ini dia Teh Hijau dari Tulus. Enjoy teman Pro 2.

0: Biarin aja dulu deh pada nyala. Cuma bentar ini.
1: Kak, nanti aku masih bisa ngerasain listrik kayak sekarang gak?
0: Siapa tuh?
1: Kalau semuanya dipakai terus, nanti aku ke bagian apa?
2: Energi bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan mereka. Wah, iya juga ya. Harus mulai hemat nih. Gunakan secukupnya. Pikirkan masa depan, hemat energi, demi mereka nanti.

Malam Pro 2 udah ada lagi nih request yang masuk ke WhatsApp-nya kita, dan kali ini ada dari Kawulan yang katanya mau dengerin lagunya Isyana Sarasvati yang hari ini. Katanya tolong diputerin ya Kak di siang hari ini sambil menemani hari liburku gitu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, nanti kita puterin ya lagunya Isyana Sarasvati yang hari ini. Dan ada juga nih dari Kak Fikri di Sentul, katanya siang Kak Idel, aku Fikri dari Sentul, aku mau titip lagu dong buat nemenin waktu istirahat aja, lagunya Nadif Basalama yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu katanya. Salam buat semua para pendengar Bogor dan juga sekitarnya katanya. Oke deh kalau gitu kita puterin nanti Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Setelah yang satu ini dia Hari Ini dari Isyana Sarasvati featuring Hindia.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Gi dari Lala Huta. Dan untuk Kaidal, semoga acara siarannya semakin seru dan selalu menghibur kita. Terima kasih katanya. Terima kasih juga udah disemangatin gitu ya. Nanti aku puterin lagunya Lala Huta yang Tunggu Apa Lagi. Dan ada juga nih dari Kak Danu di Cibinong Bogor. Katanya, siang Kak, boleh request lagu ini enggak? Judulnya Cincin dari Hindia katanya. Buat nemenin waktu istirahat aja sih Kak di hari Minggu ini. Semoga bisa diputarkan ya katanya. Bisa banget dong. Dan ada nih lagunya ya. Kalau gitu nanti Cincin dari Hindianya akan aku puterin setelah Tunggu Apa Lagi dari Lala Huta. Enjoy teman Pro 2.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini, hari Minggu tanggal 2 Agustus 2026 bersama saya, Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Ganda putra Indonesia Leo Roli Carnando dan juga Daniel Martin berhasil melaju ke partai final Taipei Open 2026. Leo Daniel memastikan tiket final setelah berhasil mengalahkan pasangan Jepang Hiroki Okamura dan juga Kyohei Yamashita pada babak semifinal. Pasangan Indonesia menang 2 game langsung dengan skor 2-1-18 dan 2-1-10 dalam pertandingan yang berlangsung selama 34 menit di Taipei Arena. Pada laga puncak, Leo Daniel akan menghadapi pasangan Malaysia, Aaron Chia dan juga Aaron Tai. Dan kemenangan ini menjaga peluang Indonesia untuk meraih gelar juara di ajang WWF Super 300 tersebut. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Grup musik Indonesia Nona resmi merilis single terbaru berjudul Hong. Dan melalui lagu ini, Nona membawa semangat musik Indonesia bahwa musik Indonesia memiliki peluang untuk dikenal lebih luas di kancah dunia. Hong menghadirkan perpaduan nuansa lokal Indonesia dengan balutan musik dance pop yang modern. Rilisan terbaru ini menjadi bagian dari perjalanan Nona dalam menghadirkan karya dengan identitas Indonesia, namun tetap memiliki warna yang dapat diterima oleh pendengar global. Dengan konsep musik yang lebih segar dan juga energi yang kuat, Nona berharap Hong dapat memperkenalkan kreativitas musisi Indonesia kepada lebih banyak penikmat musik baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Itu dia tadi Info Pro 2 untuk edisi siang hari ini dan akhirnya saya juga mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian yang berikutnya.

Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.

Lanjut lagi tuh Pro 2 bacain request, dan kali ini ada dari Kak Aldi di Cibinong. Katanya, selamat siang Kak Idel, aku Aldi di Cibinong. Aku mau request lagunya Sal Priadi Kak, yang Foto Kita Blur. Karena katanya nih lagu yang satu ini katanya terakhir akhir-akhir ini katanya sering banget lewat di sosmed aku gitu ya. Jadi nyangkut di kepala katanya. Bener sih, emang lagu yang satu ini kayak saking hype-nya ya Tuan Bro 2 ya, dan dipakai terus nih di sama orang-orang ya di sosmed, kayaknya ini jadi nyangkut di kepala ya. Kalau gitu nanti kita puterin lagunya Sal Priadi yang Foto Kita Blur. Dan ada juga nih dari Kak Vivi di Sentul, katanya selamat siang Kak Idel, aku Vivi di Sentul. Aku mau request dong Kak lagunya Salma Salsabil yang Boleh Juga, buat nemenin aku di siang hari ini yang kayaknya udah mulai ngantuk nih sambil ngerjain tugas kerjaan katanya gitu. Oke deh kalau gitu, nanti Boleh Juganya akan aku puterin setelah yang satu ini. Ini foto dia Foto Kita Blur dari Sal Priadi. Enjoy teman Pro 2.

Tempro 2 ada request lagi nih dari Kak Dito di Parung Bogor. Katanya selamat siang Kak IDL, aku Dito. Aku mau request lagunya Samuel Cipta yang Senja Sudut Kota. Ini buat naikin mood aja sih di hari Minggu ini, di weekend ini gitu. Katanya tolong diputerin ya Kak, terima kasih katanya. Oke, kalau gitu nanti aku puterin Senja Sudut Kotanya Samuel Cipta. Dan ada juga nih dari Kak Nabila di Sukaraja Bogor, katanya siang Kak Idel, aku Nabila. Aku mau request lagunya Harry Styles yang As It Was gitu ya. Ini buat siang hari ini yang cukup panas gitu ya. Semoga juga yang sedang berkegiatan dilancarkan kegiatannya, dan yang lagi kerja juga di weekend mungkin dikasih semangat gitu ya. Untuk dikasih semangat untuk hari ini katanya. Oke deh kalau gitu, nanti aku puterin As It Was-nya ya dari Harry Styles. Selain satu ini, Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk, cerita lo ke apa? Sebenernya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

lanjut lagi teman Pro 2, bacain request nih dari Kak Karin. Katanya, halo selamat siang ke idol aku Karin di Cibinong. Mau request lagunya Doci yang Anxiety katanya. Mau request lagu ini aja sih buat dengerin di siang hari ini gitu ya, karena memang lagu yang satu ini juga lagi sering aku puter nih gitu katanya. Oke deh kalau gitu nanti aku puterin lagunya Doci yang Anxiety. Dan ada juga dari Kak Siska katanya minta diputerin lagunya Ariana Grande yang Twilight Zone katanya. Siang Kak, titip lagu ini ya katanya, semoga bisa diputer gitu ya menemani hari Minggu aku yang kayaknya cukup seru nih nanti ya, karena katanya mau pergi bareng teman-teman sambil nungguin teman-teman katanya. Oke deh katanya gitu. Salam juga untuk pendengar Pro 2 katanya. Oke, kalau gitu dapat salam teman Pro 2 dari Kak Siska. Kalau gitu nanti aku puterin Twilight Zone ya dari Ariana Grande, setelah yang satu ini Anxiety dari Doci.

kedua, aku mau infoin ke kamu kalau azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya di siang hari ini akan berkumandang di pukul 12.03 waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu, teman Pro 2, aku akan puterin kamu dulu lagu-lagu religi di siang hari ini. Dan aku akan balik lagi nemenin kamu setelah rangkaian lagu religinya selesai. Jadi jangan kemana-mana, teman Pro 2, stay tuned on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

Pro 2, aku Ida balik lagi nemenin kamu di santai siang hari ini. Dan teman Pro 2, ternyata masih ada request yang masuk nih dari Kak Sania di Cibinong. Katanya selamat siang Kak Idel, katanya aku Sania. Halo Kak, katanya aku mau titip lagu ini ya buat nemenin aku di hari libur. Lagunya Yungkai Blue katanya. Semoga bisa diputerin ya. Dan salam juga nih untuk seluruh pendengar Pro 2 katanya. Oke deh kalau gitu, tanpa berlama-lama lagi lah ya, langsung aja kita puterin nih requestannya Sania, Blue Yungkai.

kayaknya ini kesukaannya banyak orang gitu ya, Rose Blackpink nih dan juga Bruno Mars. Nah karena nih katanya pada hari Jumat tanggal 31 Juli kemarin, video musik Apathe resmi nih nembus 2,6 miliar views di YouTube. Wow. Dan ini sejak dirilis ya Temen Pro 2 di tanggal 18 Oktober 2026. Dan MV ini katanya cuma butuh waktu sekitar 1 tahun 9 bulan dan 12 hari ya untuk mencapai angka yang fantastis ini. Dan pencapaian yang satu ini tuh jadiin Apathe sebagai MV tercepat dari artis Asia yang berhasil menembus 2,6 miliar views sekaligus MV tercepat yang dipimpin artis wanita dengan rekor yang sama juga, Teman Pro 2. Jadi secara keseluruhan ya Apathe ini menjadi video musik tercepat kelima gitu ya, dan juga berhasil mencapai 2,6 miliar views di YouTube, berada di belakangnya lagu Despacito, Shape of You dari Ed Sheeran, Sorry dan juga Girls Like You. Wow, keren ya Teman Pro 2 ya. Kayaknya mah langsung aja kali ya kita dengerin lagunya. Ini dia Rose dan juga Bruno Mars, Apathe. 좋아하는 랜덤 게임 랜덤

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

akan nih dari ilustrator asal Depok Rising 67 Studio yang katanya kembali dipercaya nih untuk ngerjain proyek untuk videonya Music Ana Ariana Grande. Jadi agak nge-lag ya. Ariana Grande tuh yang kedua, karena memang setelah sebelumnya gitu ya berhasil menggarap artwork nih untuk MV-nya Ariana Grande yang berjudul Help That I Made You Love Me. Nah, katanya kali ini Rising 67 Studio kembali terlibat dalam MV terbarunya Ariana yang berjudul Petal. Dan gak tanggung-tanggung nih, katanya mereka dipercaya ngerjain desain teks font sekaligus juga artworknya untuk video musiknya Ariana Grande ini. Dan ini juga jadi salah satu bukti teman Pro 2 kalau ternyata karya kreator Indonesia ini semakin keren gitu ya, makin diakui juga di industri musik dunia. Dan ini bisa dibilang kayaknya Ariana Grande sampai repeat order gitu ya ke Rising 67 Studio ini. Keren banget ya teman Pro 2.

0: Tahu nggak sih, kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 buat kamu para gamer nih. Kayaknya ada kabar baik gitu ya dari Sony nih, karena katanya di tengah kelangkaan chip memori global gitu ya, yang dipicu katanya nih oleh tingginya kebutuhan industri kecerdasan buatan atau AI, katanya Sony nih mastiin ya kalau pasokan memori untuk produksi PlayStation 5 tahun 2026 udah bakalan aman katanya. Artinya nih target penjualan PS5 juga sampai tahun depan katanya sih diyakini gak bakalan terganggu ya teman Pro 2 ya. Dan Sony juga belum berencana untuk naikin harga konsol PS5 mereka dalam waktu dekat ini. Dan pastinya kabar yang satu ini disambut positif ya, apalagi memang banyak yang memprediksi kalau permintaan PS5 ini bakal meningkat gitu ya menjelang perilisan Grand Theft Auto 6 gitu ya pada November 2026 nanti. Jadi memang untuk kamu gitu ya, mungkin kayaknya udah siap-siap menabung gitu ya untuk punya PS5 kayaknya. Semoga stoknya bisa tetap aman dan gampang kamu dapetin ya teman Pro 2. Let me tell you.

Masih soal game nih ya. Buat kamu mungkin penggemar PUBG Mobile dan juga mungkin yang lagi rame banget juga Spider-Man nih Tuan Pro 2. Dan ini ada kabar yang seru banget nih. Katanya PUBG Mobile resmi menghadirkan kolaborasi ya dengan film Spider-Man Brand New Day melalui pembaruan versi 4.5 yang berlangsung mulai tanggal 30 Juli sampai dengan 1 September 2026 ini. Nah, katanya kolaborasi yang satu ini tuh ngehadirin area baru ya bernama Central Square, dan yang satu ini terinspirasi nih katanya dari latar filmnya Spider-Man, lengkap dengan gedung bertingkat, terus juga ada jalur zipline sampai dengan apartemen Peter Parker katanya yang dipenuhi dengan Easter egg. Nah, katanya pemainnya juga bisa menggunakan Peter Parker's glove atau sarung tangannya Peter Parker untuk berayun menggunakan jaring, dan juga Peter Parker's hoodie yang memberikan kemampuan memanjat dinding, melompat ganda sampai dengan mendeteksi jejak langkah lawannya. Dan selain itu juga katanya tersedia nih misi-misi spesial gitu ya sebagai hadiah dari edisi terbatas ini selama periode kolaborasi. Nah, kalau kamu salah satu yang gemar banget main PUBG gak teman Pro 2, dan salah satu juga yang kayaknya lagi apa ya, lagi happening banget gitu dengan Spider-Man Brand New Day ini,

Salam Pro 2, kalau kamu nih pernah ngalamin gitu ya pelayanan publik yang bikin mungkin kamu jadi jengkel gitu ya, atau mungkin fasilitas umum yang kamu gunain nih kurang nyaman untuk dipakai gitu ya. Nah, kalau kamu nih ngalamin hal-hal kayak gini, teman Pro 2 nggak perlu bingung gitu kayak harus diceritain ke siapa ya supaya ada perbaikan dan lain sebagainya gitu ya. Karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu nih bisa nyampein keluhan kamu, pertanyaan kamu, dan juga aduan kamu di acara ini. Dan nantinya juga pastinya aduan atau keluhan kamu bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapetin solusinya, teman Pro 2. Dan kamu bisa mendengarkan Halo RRI ini yang siap setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz dan FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM 1242 kHz. Atau kamu juga bisa hubungin WhatsApp-nya nih di 0815x4200, atau juga bisa hubungi lewat telepon di 02518312450. Sekali lagi nih ya, mungkin untuk kamu yang ketinggalan, 02518312450, teman Pro 2. Kalau kamu nemuin hal-hal yang cukup meresahkan dan kayaknya bisa lebih baik lagi gitu ya, bisa diperbaiki lagi, langsung aja teman Pro 2 lapor ke Halo RRI.

Anggi Marito dengan Tas Segampang Itu mengantarkan ke penghujung pertemuan kita di siang hari ini teman Pro 2. Karena sebentar lagi di jam 2 siang aku harus siap mengantarkan kamu untuk segera bergabung ke Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti chart nasional dan juga internasional di minggu ini teman Pro 2. Dan kalau gitu teman Pro 2, aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Aku mohon maaf apabila salah-salah kata di siaran siang hari ini, dan semoga info-info yang aku kasih ke kamu di siang hari ini bermanfaat untuk kamu. Kalau gitu aku pamit undur diri. Bye-bye teman Pro 2.

0: favoritnya. Caranya gampang banget, kamu tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Yang pasti, aku mau ngasih tahu dulu nih teman Pro 2. Kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring... keluar dari chartnya Top 20. Ada dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Alright, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan. Ya, kita dengerin ini dia Naikila dengan My Mind Gue di posisi 20.
1: Number 20.

0: gimana? Masih sama seperti minggu lalu, itu dia Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah Mati. Baru sebentar banget ada di chartnya top 20, jadi kita lihat aja progresnya minggu depan. Apakah bisa naik, melambung jauh, terbang tinggi? Tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya, di posisi 18, turun 4 peringkat dari posisi 14 minggu lalu. Ada Gea Indrawari dengan 1000 Kali.
1: Number 18.

0: 2. Ini kayaknya lagu mungkin ya relate banget sama orang yang juga lagi punya masalah. Semoga kamu cepet-cepet dapet jalan keluar terbaik ya. Apapun itu masalahnya, apapun itu kendalanya, mudah-mudahan kamu selalu dikuatkan. Amin. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya di posisi 16. Tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Ini dia Samuel Cipta dengan Jagat
1: Number 16.

0: LDR dan kebetulan berhasil, bisa kasih beberapa tips atau masukan gak sih kira-kira kuncinya harus gimana? Karena kan kalau LDR gak setiap minggu bisa ketemu, gak setiap hari bisa diantar jemput, ya kan? Aduh, tapi ya mudah-mudahan kamu juga ketemu jalan keluarnya ya. Loh, kok balik lagi ke yang tadi? Ya udahlah, sekarang kita dengerin lagu yang ada di posisi 14 teman Pro 2. Kita mau dengerin Aku Harus Pergi by Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika.
1: Number 14.

0: dari posisi 20 minggu lalu. That was Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, tapi gak tahu ya, anak-anak sekarang tuh kalau foto justru lebih seneng kalau hasilnya blur. Iya gak sih? Soalnya banyak banget beberapa temen aku yang kebetulan generasinya di bawah aku ya, Gen Z, itu kalau foto blur tuh malah menurut mereka lebih estetik gitu. Coba bener atau enggak, kasih tahu aku ya. Kita lanjut lagi sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan, yang ternyata tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu.
1: Number 12.

0: Dengan teh hijau. FYI, aku tuh gak terlalu suka teh hijau. Tapi teh hijaunya Tulus ini beda banget. Ini lagunya enak banget dan liriknya oke banget sih menurut aku. Tadinya waktu pertama kali denger judul lagunya Teh Hijau, aku pikir Tulus akan nyeritain tentang proses minum teh hijau yang baik dan benar. Ternyata tidak. Jangan tertipu oleh judul lagu ya, sekali lagi. Ya udah, kita tinggalkan Tulus dan beralih ke Lomba Sihir yang minggu ini ada di posisi 8 dengan melompat lebih tinggi.
1: Number 8.

0: ada di posisi 7, masih sama seperti minggu lalu, dan udah bertahan 9 minggu di chartnya top 20. Aku gak tahu ini benar atau salah, tapi kayaknya memang ini jadi ajang comebacknya Gloria Jessica gak sih? Atau sebelumnya aku agak skip ya, karena memang aku tuh suka banget sama suaranya Gloria Jessica. Dari dulu, dari zaman-zamannya di kompetisi sampai rilis lagu ya, suaranya tuh menurut aku kayak ada magicnya gitu loh, kayak berhasil apa ya, menghipnotis siapapun yang ngedengerin. Idih, keren banget. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah penyanyi yang berikut ini sih. Ini juga sama kerennya, di posisi 6 teman Pro 2 ada Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

kira-kira berapa kali harus saling memaafkan nih? Masa berantem terus? Masa ribut terus ya? Ya udahlah, kalau emang udah enggak bisa dipersatukan ya, ya udah deh, no comment. Kita lanjut aja sekarang ke posisi 4 yuk, ada Bernadia nih dengan Rabun Jauh. Number 4.

0: kali ini kita buat menyenangkan yang udah bertahan 11 minggu di chartnya top 20 teman Pro 2. Udah cukup lama ya. Dan lagu ini sebanyak 11 minggu bertahan di chart top 20 juga. Ternyata bareng Ana Obernadi ya masuknya waktu itu. Kita dengerin di posisi 2 alias runner up. Ini dia Raim Laode dengan Ikram.
1: Number 2.

0: kamu nih, siapa kira-kira lagu yang ada di peringkat pertama minggu ini? Aku mau ngajak kamu recap dulu dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Naikila, My Mind Gue. Posisi 19, Selina Grace, Andi Rianto, Sumpah Mati. Posisi 18, Gia Indrawari, Seribu Kali. Posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 16, Samuel Cipta, Jagat Rasa. Posisi 15, LDR by Change. Di posisi 14, Ari Lesmana, Wisnu Santika, Aku Harus Pergi. Posisi 13, Sal Priadi, Foto Kita Blur. Posisi 12, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Di posisi 11 ada Farel Hilal dengan Keliling. Posisi 10, Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9, Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 8, Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 7, Gloria Jessica, Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 6, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali. Di posisi 5, Pamungkas Toma Pro 2, Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 4, ada Bernadia dengan Rabun Jauh. Posisi 3, Bernadia Lagi, Kita Buat Menyenangkan. Rara-rara kita minggu ini ditempati oleh Raim Laudi dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week. Ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number one.

0: finish ya, karena udah hampir 1 jam juga. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak-banyak-banyak buat label yang udah support, buat Chill On 7, Raim Laude, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Sunny Der, Tulus Company, Farel Hilal, Emotion, Orang Pertunjukan, Wisnu Santika, Change, Hits Record, Gea, dan juga Antinormal. Gak lupa aku mau ngingetin kamu untuk yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya request terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Terima kasih banyak buat MDMD juga yang udah nge-recap chartnya dari seluruh Indonesia. Terima kasih untuk soundman kita pastinya hari ini, siapa kira-kira? Apakah Oza? Yang pasti aku Desi Aldiana pamit, sekali lagi mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Bergerak begitu cepat, informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 2022. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman berdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman berdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart, teman berdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

memasuki minggu keempatnya, ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go.

0: sub nuduri, no way.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number 12.

0: Plus. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Espiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: di chart sama berdua ada tiga ya, tiga lebih kurang lebih ada di chart, dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ketujuh di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where Is My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kelan itu memproduce dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman produce, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan de Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label, jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman produce. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elan de Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Selamat sore teman Pro 2. Kembali lagi ditemenin bareng gue Ocit di Sore Ceria Weekend pastinya, yang bakal nemenin sore hari ini ya teman-teman.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Selamat sore teman Pro 2, inilah Info Pro 2. Di sore hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, ganda putra Indonesia Leo Roli Carnado, Daniel Martin keluar sebagai juara Taipei Open 2026. Leo Daniel sukses menuntaskan perlawanan dari unggulan 5 asal Malaysia Aaron Chia, Aaron Tai, straight set dengan skor akhir 23-21, 21-19. Leo Roli Carnado dan Daniel Martin menjadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di turnamen berlevel Super 300 ini. Gelar kedua Leo Daniel usai kembali dipasangkan setelah sebelumnya juara di Thailand Open 2026.

Beralih ke informasi selanjutnya, pelatih Aston Villa Unai Emery memberikan apresiasi terhadap kualitas lapangan stadion utama Gelora Bung Karno. Menurutnya kondisi rumput stadion memenuhi standar yang dibutuhkan klub Premier League untuk menjalani pertandingan. Pujian tersebut disampaikan setelah Aston Villa menjalani sesi latihan resmi di SUGBK dalam rangkaian tur pramusim di Indonesia. Emery menilai kualitas lapangan menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung persiapan tim. Teman Bro 2, itulah info Bro 2 di sore hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat sore.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti mungkin ada sedikit kita bakal ngomongin soal beberapa pemuda dari Indonesia ya, anak-anak muda kita yang dalam tanda kutip itu punya prestasi di kancah internasional. Sebenarnya yang paling baru kemarin sih, yang juara Taipei Open gitu. Sebenarnya bukan kemarin, kapan sih itu? Minggu-minggu, bener. Tadi maksud saya. Tadi itu yang paling baru, ada Leo Roli Carnado sama Daniel Martin yang keluar sebagai juara Taipei Open 2026 dan jadi satu-satunya wakil Indonesia yang juara di turnamen berlevel Super 300 Tumang Pro 2. Nanti akan masih banyak lagi beberapa anak muda yang bakal kita bahas. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Oke, kita masih di 106,8 FM, Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Yang berikutnya ada Santitan. Ini kalau kamu gak tahu siapa Santitan, itu adalah pendiri dari Savenco, teman Pro 2. Ini merek parfum yang punya basis di Jakarta, diluncurkan di tahun 2020 sebenarnya. Dan kalau kita lihat pasar parfum Indonesia itu sebagian besar didominasi sama merek internasional. Nah, si Santitan ini itu punya tekad untuk ngebangun yang namanya alternatif lokal gitu. Savenco ini memulai dengan menjual produknya secara online melalui saluran e-commerce kayak toko merah, toko hijau gitu ya. Dan kemudian akhirnya berekspansi nih ke toko offline dan juga para pengecer kecantikan di kota-kota besar di Indonesia. Dan mereknya ini juga telah memperluas lini produknya di luar parfum sampai dengan mencakup pewangian, ruangan maupun tekstil gitu. Dan akhirnya teman berdua ya, mereka Santitan itu masuk ke dalam Forbes 30 Under 30-nya Asia 2026. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Oke, yang terakhir nih teman Pro 2 ya. Yang berikutnya adalah Rinaldi Dharma Utama dan juga Christian Will Vandio, teman Pro 2. Ini yang punya Se Indonesia gitu. Dan Se Indonesia sendiri itu adalah jaringan makanan cepat saji yang mengkhususkan diri dalam Sei, hidangan daging asap tradisional dari Indonesia bagian timur ya, dengan harga yang terjangkau gitu. Nah, siapa namanya si Dharma Utama sendiri itu sebenarnya menghabiskan 3 tahun di Kopi Kenangan, teman Pro 2. Dan juga Will Vandio itu meluncurkan dapur awan pertama mereka, La Kuliner waktu itu namanya, di tahun 2021. Kemudian akhirnya namanya berganti jadi Se Indonesia setahun kemudian, menawarkan nasi mangkok, jadi kayak rice bowl gitu modelnya, daging sapi sama daging ayam, teman Pro 2. Dan Se Indonesia itu beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu, memanfaatkan dapur terpusat dan juga kehadiran digital yang kuat untuk menyediakan layanan pengiriman yang selalu aktif. Sekarang perusahaannya itu mengoperasikan lebih dari 200 gerai kalau nggak salah, gerai pengiriman ya, dan bawa pulang, serta 23 restoran makan di tempat ya di seluruh Indonesia. Di April tahun 2025 kemarin berhasil mengumpulkan pendanaan sebesar 9,7 juta US dollar yang dipimpin sama Insignia Ventures gitu, Tama Bro 2, yang juga akhirnya membuat nama mereka itu masuk ke dalam Forbes 30 Under 30-nya Asia 2026, perwakilan dari Indonesia. Sebenarnya banyak teman Bro 2 ya yang masuk ke Forbes 30 Under 30 Asia 2026 ya. Tiara Andini juga masuk. Kalau Tiara Andini emang dari tahun ke tahun masuk terus gitu lah modelnya. Terus ada Farel Alfian Purnama ya. Ini dia masuk karena dia waktu itu mendirikan perusahaan daur ulang limbah elektronik daur material Indonesia. Terus ada juga ada Arif Rahmat juga, Erika Ricardo, terus Brigita Gunawan. Mungkin di next season kita bahas ya kalau misalnya kita ketemu lagi gitu. Jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi sama beberapa informasi menarik lainnya. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, kita masih di Sore Ceria bareng Arda untuk edisi hari Minggu 2 Agustus 2026 Tempat Roda 2 ya. Dan ngomong-ngomong di tanggal 2 Agustus ini ya, tadi saya cari-cari gitu, ternyata adalah hari buku mewarnai nasional gitu. Jadi tanggal 2 Agustus itu juga dirayakan sebagai hari buku mewarnai nasional. Satu perayaan yang pertama kali sebenarnya diperkenalkan di Amerika Serikat di tahun 2015. Dover Publication itu menggagas hari peringatan ini melalui kampanye kreativitas. Penerbit ini dikenal sebagai pelopor buku mewarnai untuk orang dewasa gitu ya. Dan sekarang kegiatan mewarnai itu bukan cuma digemari sama anak-anak. Banyak juga orang dewasa yang memanfaatkannya sebagai bagian dari art terapi gitu. Aktivitas sederhana yang dipercaya membantu mengurangi stres dan juga kecemasan. Mewarnai juga ngelatih konsentrasi sekaligus mendorong kreativitas. Sebenarnya, Tema Bro 2 ya, tanggal 2 itu bukan cuma hari buku mewarnai nasional, tapi juga adalah hari es krim sandwich nasional gitu. Dan satu perayaan yang menghadirkan sisi ringan di tengah berbagai momentum dunia. Es krim sandwich ini merupakan hidangan penutup yang diapit biskuit, wafer, sama kue. Kalau misalnya kamu belum tahu, mungkin kamu bisa googling gitu, Teman Bro 2 ya. Dan cemilan ini itu sebenarnya juga mulai populer di Amerika Serikat di awal abad ke-20. Jadi awalnya ini makanan dijual sama pedagang kaki lima di banyak kota. Seiring waktu, es krim sandwich itu diproduksi massal dan dikenal di banyak negara, Teman Bro 2.

0: Udah tahu belum? Ketika kamu kurang piknik, ini bisa memicu dampak buruk bagi kesehatan kamu loh. Karena orang yang rutin melakukan rekreasi dan olahraga terbukti mampu menjalani hidup dengan rileks dan lebih sehat. So, jangan lupa piknik ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

Okay, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor, teman terbaik kamu di jam 17.55 atau mau Brodo ya, ada sekitar 7 menit jelang kumandang azan maghrib wilayah Bogor dan sekitarnya. Jadi saya mau puterin kamu dulu lagu-lagu religi teman Brodo ya. Selamat menjalankan tema berdua. Semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.

0: Teman Pro 2, udah tahu belum bahwa kalimat insyaallah ada dalam surat Al-Kahfi ayat 23 hingga 24? Dan jangan sekali-kali kamu mengatakan tentang sesuatu, sesungguhnya aku akan mengerjakan ini besok pagi, kecuali dengan menyebut insyaallah. Dan ingatlah kepada Tuhanmu jika kamu lupa, dan katakanlah, mudah-mudahan Tuhanku akan memberiku petunjuk kepada yang lebih dekat kebenarannya daripada ini.
1: Terbaik kamu.

Oke, tema nomor 2 ya, Piala Dunia 2026 ini mendorong tren pariwisata global ya, dengan meningkatnya pencarian destinasi, budaya, terus kuliner juga negara-negara peserta berdasarkan data Google Trends gitu. Dan 5 negara yang jadi sorotan wisatawan itu ada Tanjung Verde ya, kemudian Curaçao, Maroko, dan juga Norwegia serta Skotlandia, berkat performa tim nasionalnya yang memang bagus gitu ya kemarin. Dan daya tarik budayanya juga yang akhirnya membuat apa namanya tempat-tempat tadi dicari sama orang teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

Oke, teman Bro 2 ya, untuk kamu yang sedang merencanakan liburan di bulan Agustus ini nih, teman Bro 2 ya. Jadi secara keseluruhan kalender bulan Agustus 2026 mencatat sebanyak 7 tanggal merah yang terdiri dari 5 hari libur akhir pekan ya, dan juga 2 hari libur nasional resmi. Tanggalnya tuh di tanggal 2, 9, 16, 23 dan juga 30. Terus kemudian ada 2 hari libur nasional di tanggal 17 dan di tanggal 25, teman Bro 2 gitu. Jadi kalau misalnya mau ngambil libur panjang tuh pinter-pinter tuh ngatur cutinya

Oke lah teman Pro 2 ya, di jam 7:03 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Setelah ini bakal ada Bang D yang nemenin kamu di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam. Tapi sebelum itu kita bakal pindah dulu ke Pro 2 RRI Jakarta ya. Ada Pro 2 Indie Nasional. So, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Tuh, jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah. Karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, konten lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya orang

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Anak Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk malam ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, teman Pro 2, musibah kebakaran menimpa kapal motor penumpang atau KMP Mutiara Sentosa 2 di perairan utara Kabupaten Sumenep, Kamadura pada hari Minggu ini. Hingga sore tadi, tim SAR gabungan mengonfirmasi 4 penumpang meninggal dunia, sementara ratusan lainnya berhasil diselamatkan. Berdasarkan data pembaruan kantor SAR Surabaya hingga pukul 15.15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 222 korban telah berhasil dievakuasi dari lokasi kejadian. Dari jumlah tersebut, 218 orang dinyatakan selamat, sedangkan 4 orang ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Humas kantor SAR Surabaya Novita Nirmala menjelaskan, proses evakuasi melibatkan sejumlah kapal yang berada di sekitar lokasi kejadian. Kapal-kapal tersebut mengangkut para korban menuju tempat yang aman.

Beralih ke informasi lainnya, nomor 2 ajang kejuaraan olahraga tarung atau combat sports sukses digelar untuk kedua kalinya oleh Gladiator Bogor Arena atau GBA pada Sabtu 1 Agustus 2026. Setelah sukses pada edisi pertamanya di Laga Satria Kabupaten Bogor, event edisi kedua yang diprakarsai GBA ini resmi dihelat di Gor Pajajaran dengan menyedot antusiasme tinggi dari para pecinta olahraga bela diri. Ketua penyelenggara dari Gladiator Bogor Arena, Hendri Sapurta, mengungkapkan bahwa event ini hadir dengan visi dan misi besar untuk menggali bakat-bakat muda berpotensi di dunia olahraga tarung. Tidak hanya sekedar kompetisi, ada pesan darurat yang diusung oleh GBA dalam gelaran kali ini. Tercatat 100 fighter ambil bagian dalam ajang kali ini, dan para peserta datang dari berbagai latar belakang, mulai dari perwakilan kem latihan, kategori umum, hingga yang didominasi oleh kelompok pelajar. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk malam ini. Saya Dili Tambunan, selamat malam.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat malam teman Pro 2. Deli Tambunan hadir lagi untuk nemenin kamu di hari Minggu malam ini. Seperti biasa, kita bakal nemenin kamu dengan dua program acara kita. Jam 9 nanti kita bakal beromantis-romantisan di Jaga Malam Special on Sunday. Tapi di jam 8 ini kita punya obrolan komunitas nih, teman Pro 2. Tapi saya harus minta maaf ya, saya belum bisa menghadirkan komunitas untuk ngobrol-ngobrol langsung dengan saya di sini. Tapi jangan khawatir, sebagai gantinya saya bakal kasih kamu informasi seputar komunitas yang ada di Indonesia, teman Pro 2. Kira-kira ada komunitas apakah yang bakal saya bahas? Sabar dulu ya teman Pro 2. Ya jelas nih, saya punya lagu-lagu enak juga untuk nemenin kamu. Saya punya lagu dari Discoria, Lale Ilmanino dan juga Evesilia dengan Krisya. Yang rasa-rasanya tuh udah lumayan lama gak saya puterin setiap saya siaran teman Pro 2. Bakal saya puterin di jam 8 ini.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengarkan kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu deh lagu dari Sia yang ngajakin Saint Paul dengan Cheap Thrill. So, tetap di sini teman Pro 2, nanti saya bakal balik lagi dengan informasi seputar komunitas.

Teman Bro 2, kemarin itu saya main-main ke sebuah toko buku terbesar lah ya. Terus satu rak itu dia nyimpen yang namanya TTS. Terus saya tanya nih ke yang jaganya, "Kak,

ini tetes banyak yang beli, banyak yang nyari kak gitu. Ternyata masih ada komunitas ya Tompro 2. Jadi saya penasaran. Akhirnya saya cari-cari tahu nih tentang komunitas TTS ya. Nah mungkin beberapa dari kamu ada yang asing dengan yang namanya TTS atau teka-teki silang. Tapi untuk yang tahu, biasanya akan langsung keingetan tuh sama koran, majalah, atau buku teka-teki yang sering dimainkan sama orang tua kita zaman dulu. Tapi siapa sangka yang di era digital, TTS justru kembali diminati sama anak muda ya. Sekarang tuh banyak komunitas dan forum daring yang mengadakan tantangan TTS, dari mulai berbagi soal, sampai membuat teka-teki dengan tema-tema kekinian. Nah, aktivitas ini tuh kayak semacam alternatif hiburan yang gak cuman seru, tapi juga mampu mengasah kemampuan berpikir kita. Kita mulai nih pembahasannya atau Tompro 2 ya. Teka-teki silang merupakan permainan yang menggabungkan logika, pengetahuan umum, kemampuan berbahasa, dan juga daya ingat. Jadi ketika kita mengisi TTS, kita tuh dituntut menghubungkan petunjuk dengan kosakata yang dimiliki sehingga bisa melatih fungsi kognitif sekaligus memperkaya perbendaharaan kata. Di era digital, permainan TTS nggak cuma terbatas pada buku atau koran. Sekarang ada juga nih platform daring dan juga aplikasi yang memungkinkan pemain mengerjakan TTS kapan saja melalui ponsel ataupun komputer. Nah, sampai akhirnya muncul nih komunitas dan juga forum pecinta TTS. Nanti deh bakal saya bahas satu persatu ya. Jangan kemana-mana, teman-teman.

Ambe. Kita bahas lagi nih teman-teman berdua. Akhirnya muncullah beberapa komunitas dan juga forum pecinta teka-teki silang ya. Walaupun belum sebanyak komunitas olahraga atau musik, pecinta TTS di Indonesia sekarang banyak nih berkumpul melalui forum-forum online. Ada grup media sosialnya juga sampai platform pembuat TTS. Jadi mereka itu saling berbagi nih, berbagi teka-teki, membuat tantangan mingguan, berdiskusi mengenai kosakata sampai menciptakan TTS bertema film, musik, sejarah hingga budaya pop. Nah, platform seperti TTS Online dan juga CrossWorldFi memudahkan siapapun membuat TTS sendiri dan bisa membagikannya kepada teman atau komunitas. Nah, ini tuh membuat TTS menjadi aktivitas yang kolaboratif ya, yang makin menarik bagi generasi muda. Nah, pertanyaannya kenapa anak muda mulai tertarik lagi sih? Jadi ini di tengah dominasi media sosial dan video pendek, ternyata banyak anak-anak muda yang mulai mencari hiburan yang tetap menyenangkan tapi juga bermanfaat. Nah, TTS ini dianggap menjadi salah satu pilihannya karena mampu melatih fokus, mengurangi rasa bosan, sekaligus memberikan tantangan intelektual. Banyak para pengguna mengaku bermain TTS untuk mengisi waktu luang saat menunggu transportasi atau mungkin sekedar beristirahat di kampus, di sekolah ya, atau sekedar detox dari media sosial dan lain sebagainya. Nah, selain itu teman pro 2, TTS juga yang bertema ya, ini membuat permainan terasa lebih relevan dengan minat anak muda. Misalnya tema-tema olahraga tuh, bola, basket, anim, musik, atau teknologi, dan lain sebagainya. Gitu teman pro 2. Nah, kalau menurut kamu nih, kalau kamu dikasih pilihan mengisi waktu luang, kamu itu lebih memilih bermain TTS atau apa? Bisa diceritain ya, tertarik gak sih main TTS gitu deh pokoknya pertanyaannya. Langsung aja WhatsApp di 0811 111 5222.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

Oke, nomor 2, tadi saya kasih pertanyaan ya terkait dengan komunitas TTS nih. Kira-kira kamu sendiri tertarik gak sih main TTS atau punya cerita apa di balik teka-teki silang? Siapa tahu kamu punya pengalamannya. Ya, pertama ada Raffi di Bogor Tengah yang bilang, "Kalau aku masih suka main TTS, Bang. Rasanya puas banget kalau berhasil menyelesaikan satu kotak yang tadinya bikin bingung." Oke, thank you Raffi. Ada juga Tiara di Cibinong yang bilang, "Aku lebih sering main kuis pengetahuan, tapi kalau TTS temanya musik atau film, pasti seru juga tuh untuk dicoba bareng teman-teman." Oke, thank you ya Tiara ya. Ada juga Fikri di Dramaga bilang, "Menurutku TTS tetap relevan. Selain buat hiburan, kita jadi belajar kosakata baru yang sebelumnya belum pernah tahu." Benar. Saya sering itu mengalami hal itu ya, begitu saya gak tahu jawabannya tuh, tapi begitu saya nyontek gitu. Saya baru tahu, oh ada kata ini ternyata gitu. Makasih ya Fikri. Terus ada juga Alia di Tanah Sareal yang bilang, "Aku biasanya main TTS sama orang tua di rumah. Jadi selain seru, bisa sekalian ngobrol dan ngabisin waktu bersama keluarga." Good. Terima kasih banyak Alia ya. Itu dia teman pro 2. Seru banget lah ngobrolin tentang TTS. Kalau misalnya kamu belum pernah nyobain, silahkan dicoba deh. Biar kamu gak penasaran ya. Ya sudah kalau begitu, untuk obrolan komunitasnya saya sudahi dulu kali ya nomor 2 ya, karena jam 9 kita akan beralih ke Jaga Malam Special on Sunday. Kita bakal berromantis-romantisan, oke? Jadi jangan kemana-mana, tungguin saya balik lagi di jam 9 nanti.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, Deli Tamunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Udah masuk jam 9, berarti kamu sekarang sedang mendengarkan Jaga Malam Special on Sunday. Seperti setiap minggu malamnya, teman Pro 2, kita akan berromantis-romantisan sampai jelang tengah malam nanti. Karena ada pembahasan terkait dengan dunia asmara yang udah saya siapin, bakal saya share nanti poin per poinnya, teman Pro 2 ya. Tema dan topiknya juga bakal saya share ke kamu. Terus selain itu saya juga udah siapin lagu-lagu enak nih yang mungkin bisa mewakili perasaan kamu, teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang sedang merasa jatuh cinta, untuk kamu yang sedang merasa patah hati, untuk yang merasa cintanya bertepuk sebelah tangan, yang merasa rindunya tidak terbalas, nah, ada banyak nih lagu-lagu yang bisa menggambarkan hal-hal itu, yang akhirnya bisa menjadi theme song kamu malam hari ini. Salah satunya nih, di jam 9 ini untuk membuka perjumpaan kita, saya udah siapin lagunya Raisa dengan Kali Kedua, teman Pro 2.

Pokoknya banyak deh lagu-lagu romantis yang mau saya puterin sampai nanti jam 11 teman Pro 2. Tapi lagu Golden Hour dari JK bakal saya putarkan kira-kira 5 menit lagi deh ya, setelah lagu dari Pamungkas dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. So, tetap di sini nomor 2, nanti saya bakal balik lagi dengan tema dan juga topik kita malam hari ini. Oke, tetap di Jaga Malam bersama saya Deli Tambunan sampai jam 11 nanti.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian. Atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Situasi kayak gini tuh Tom Pro 2 ya, kayak kayak apa ya, sesuatu hal yang membuat orang itu menjadi terpuruk. Nah, salah satunya situasi kayak gini nih. Nah, situasi seperti ini Bu juga sering dialami sama anak muda ya, baik pada masa PDKT, hubungan tanpa status, ataupun ketika sebuah hubungan resmi berakhir. Rasanya muncul banyak pertanyaan, kayak misalnya, jangan-jangan aku kurang baik ya, apa usahaku selama ini gak kelihatan, apakah usahaku selama ini sia-sia, kenapa dia pilih orang lain bukan aku, dan lain sebagainya. Padahal nih dalam sebuah hubungan usaha memang penting, tapi usaha aja gak selalu menentukan hasil. Perasaan, kecocokan, kesiapan, dan pilihan setiap orang juga punya peran yang besar. Jadi malam ini nih kita bakal membahas gimana sih menghadapi kenyataan seperti yang tadi kita bahas. Gimana ya? Membahas seperti yang tadi kita bahas. Bukan, maksudnya menghadapi kenyataan pada saat kita sudah mengorbankan banyak hal, tapi orang yang kita perjuangkan itu memilih orang lain. Nah, gimana caranya kita menghadapi hal itu dengan cara yang lebih sehat dan dewasa? Wah. Jadi nih banyak orang yang percaya kalau misalnya kita berusaha lebih keras, atau mungkin kita lebih perhatian, atau lebih sabar, maka orang yang kita perjuangkan itu akan membalas perasaan kita. Tapi sayangnya nih, hubungan itu tidak bekerja seperti perlombaan yang dimenangkan oleh orang yang paling banyak berkorban. Perasaan itu gak bisa dipaksain ya, cuman karena kita sudah melakukan banyak usaha. Setiap orang punya pertimbangan sendiri dalam memilih pasangan, mulai dari kecocokan nilai hidup, kesiapan emosional, tujuan masa depan, sampai chemistry yang dirasain. Maka dari itu nih, ketika seseorang yang kita perjuangkan itu memilih orang lain, bukan berarti usaha kita tidak bernilai, teman berdua ya, tapi memang keputusan hatinya yang berbeda. Gitu.

Tempro 2 setelah ditinggalkan atau kita tidak dipilih oleh orang yang kita perjuangkan ya, banyak nih dari kita yang mulai membandingkan diri dengan orang yang dipilih sama mantan kita atau gebetan kita. Mulai dari penampilan, pekerjaan, pendidikan, sampai kepribadian. Padahal ya, pilihan seseorang itu gak selalu berarti ada yang lebih baik dan ada yang lebih buruk. Dalam banyak kasus, itu biasanya lebih berkaitan dengan kecocokan daripada kualitas diri. Jadi untuk kamu nih yang sedang mengalami ya ditinggalkan seseorang demi orang lain, jangan terus membandingkan diri dengan orang lain juga ya. Kalau misalnya kamu terus nih membandingkan diri kamu, rasa percaya diri kamu bisa menurun dan akhirnya kamu menjadi sulit melihat kelebihan yang sebenarnya kamu miliki. Jadi penting nih untuk mengingat kalau misalnya nilai diri kamu itu tidak ditentukan oleh keputusan seseorang.

0: Sesuai tujuan ya, Neng. Ini, Neng, silakan helmnya.
1: Iya, Mas. Jalan sekarang ya, Mas.
0: Loh, Neng, kok helmnya nggak dipakai sih? Pakai dulu dong.
1: Nggak usah, Mas. Deket ini, lampu merah, belok kiri sampai deh.
0: Deket atau jauh pakai aja, Neng. Demi keselamatan berkendara kok. Belum lagi ntar ada razia loh.
1: Di sini mah nggak ada polisi. Jarang ada razia juga kok.
0: Tuh kan, Neng. Baru juga kita omongin. Ada polisi tuh.
1: Oh, iya ada polisi. Iya, saya pakai helmnya.
2: Tolong, Pak. Kelengkapan surat-suratnya.
3: Aduh. Jangan tunggu kejadian dulu baru lakukan, agar kamu tidak menyesal kemudian. Gunakan helm dan utamakan keselamatan saat berkendara.

Teman berdua, lagu, film, atau media sosial ini sering nih menggambarkan kalau misalnya cinta itu akan berhasil kalau diperjuangkan terus-menerus. Tapi ya, dalam kehidupan nyata, ada kalanya nih dua orang memang tidak ditakdirkan berjalan bersama. Kalau misalnya dipaksain ya, hubungan yang sudah tidak punya arah ini cuman akan menguras tenaga dan juga emosi. Jadi sebaliknya, menerima kenyataan bukan berarti menyerah, teman pro 2, tetapi memahami kalau misalnya hubungan itu melibatkan keputusan dua orang, bukan satu pihak aja. Jadi untuk kamu nih yang merasa, yang sedang merasakan ya, ditinggalkan oleh seseorang yang kamu perjuangkan demi orang lain, coba deh belajar menerima kalau misalnya gak semua perjuangan itu akan berhasil. Dan kegagalan ini merupakan bagian dari proses pendewasaan dalam kamu menjalin hubungan asmara, teman-teman.

Oke, itu nomor 2 lagu dari Olivia Rodrigo dengan Happier. Nganterin kita ke jam 10 nih. Memasuki 1 jam terakhir saya nemenin kamu. Saya mau ngingetin kalau misalnya kita lagi ngebahas tentang memperjuangkan seseorang, tapi dia memilih orang lain, nomor 2. Nah, tadi kan udah ada 3 poin pembahasan yang udah saya share ya. Nanti kamu juga boleh nih ikutan gabung dengan topik kita malam hari ini, karena nanti saya bakal kasih kamu pertanyaan. Apa sekarang aja ya? Sekarang aja kali ya. Jadi kalau misalnya kamu nih pernah berada di posisi yang udah memperjuangkan seseorang, tapi dia memilih orang lain, kira-kira menurut kamu apa sih pelajaran terbesar yang bisa kamu dapetin? Nah, yuk bisa langsung direspon ya. Kamu bisa langsung jawab lewat WhatsApp Pro 2 FM di 0811-111-5222. Masih ada beberapa poin pembahasan lainnya yang mau saya bagi, teman Pro 2. Di jam 10 ini, saya mau puterin lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu.

Selain lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, saya juga punya lagunya Bruno Mars dengan Risk It All, teman Pro 2, bakal saya putarkan sebentar lagi ke ruang dengar kamu.

Tapi nanti lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu deh lagu dari Bara Suara dengan Terbuang Dalam Waktu. Jangan kemana-mana ya teman berdua, temenin saya terus di Jaga Malam Special on Sunday sampai dengan jam 10 nanti.

Udah tahu belum? Buaya ternyata lebih cerdik dari yang selama ini kita kira. Mereka sengaja menelan kerikil dan batu-batuan supaya bisa menyelam ke air yang lebih dalam.

Teman Pro 2, ketika kamu tidak menjadi seseorang yang dipilih oleh orang yang kamu perjuangkan, melainkan dia malah memilih orang lain, pasti ada rasa sedih, marah, kecewa, bahkan menangis ya. Dan semua itu adalah hal yang normal, teman Pro 2. Beberapa psikolog ngejelasin kalau misalnya putus cinta atau penolakan itu bisa memicu proses emosional yang mirip dengan kehilangan. Nah, yang penting adalah memberi ruang nih untuk merasakan emosi tersebut tanpa terus-menerus terjebak di dalamnya. Hindari menyalahkan diri sendiri ya, atau menghabiskan waktu untuk mencari semua jawaban yang mungkin gak akan pernah kamu dapetin, teman Pro 2. Jadi pelan-pelan, fokus kembali sama rutinitas kamu, fokus ke keluarga kamu, ke teman kamu yang sayang sama kamu, ke pendidikan untuk yang masih belajar ya, pekerjaan untuk yang sudah bekerja, atau mungkin hobi yang membuat hidup tetap berjalan.

Teman Pro 2, saat sedang patah hati, kita itu sering nih ngerasa kalau misalnya nggak akan ada lagi orang yang bisa bikin kita happy. Padahal nih banyak orang yang baru menyadari setelah waktu berlalu bahwa pengalaman itu justru membantu kamu mengenal diri sendiri dan memahami hubungan seperti apa sih yang dibutuhkan sama kamu. Begitu ya, pengalaman tidak dipilih oleh orang yang kita perjuangkan, ngajarin kita tentang ketulusan, tentang batasan, tentang penerimaan, dan pentingnya mencintai diri sendiri sebelum mencintai orang lain. Nah, bukan berarti kita harus ngelupain semua kenangan ya, tapi cukup jadikan pelajaran supaya hubungan berikutnya dibangun dengan komunikasi dan juga rasa saling menghargai dan dengan tujuan yang jelas, teman berdua. Gitu. Nah, kalau kamu nih, pernah gak sih berada di posisi memperjuangkan seseorang tapi akhirnya dia perginya sama orang lain atau dia memilih orang lain? Yuk bisa diceritain di 0811 111 5222.

0: Cucu Eyang main game terus nih. Udah berhenti dulu main sama Eyang di luar yuk.
1: Aku gak mau, panas. Loh,
0: kok gitu?
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Ada Eyang?
0: Lihat tuh, anak kamu dari tadi main gadget terus.
2: Iya, sudah biasa. Anteng kok dia.
0: Loh, kok dibiarin? Dilarang atuh. Bahaya kalau didiamkan terus.
2: Iya sih, sebetulnya. Tapi anaknya nggak bisa dilarang.
0: Tidak ada anak yang tidak bisa dilarang. Ya tergantung orang tuanya. Kamu juga dulu seperti itu. Dan ayah bisa kan melarang kamu? Dan mengarahkan kamu sampai seperti sekarang ini.
3: Bill Gates, salah satu orang terkaya di dunia yang juga pendiri dari raksasa teknologi, menerapkan aturan ketat kepada anak-anaknya. Dengan membatasi waktu anak menggunakan gadget dan baru memperbolehkan anak-anaknya memilikinya setelah usia 14 tahun. Sayang itu bukan berarti membiarkan apa yang anak inginkan. Sayang itu mengendalikan anak jadi baik dan hebat.

Oke, teman berdua, tadi kan saya kasih kamu pertanyaan tentang topik hari ini ya. Kalau misalnya kamu itu pernah gak sih di posisi udah memperjuangkan seseorang, tapi pada akhirnya dia memilih orang lain. Nah, ternyata ada beberapa nih yang punya pengalaman teman Pro 2 ya. Yang pertama ada Arga di Bogor Timur yang bilang, pernah Del, tapi dulu rasanya sakit banget, tapi sekarang udah sadar. Dipilih atau enggak bukan ukuran kalau kita enggak layak dicintai. Oke, thank you Arga. Good ya, harus punya pemikiran seperti itu emang. Terus ada juga Citra di Tanah Sareal yang bilang, aku sempat nyalahin diri sendiri Del pada saat ngalamin. Lama-lama baru paham kalau mungkin kami memang gak cocok, bukan karena akunya yang kurang. Waduh, oke, terima kasih banyak ya Citra ya. Ada juga Denny di Cibinong yang bilang, menurutku lebih baik menjauh dulu kalau emang ngalamin hal seperti itu. Kalau langsung maksa, misalnya berteman doang, proses move on malah jadi lebih lama katanya. Oke, thank you Denny ya. Terus yang terakhir ada Fania di Dramaga yang bilang, pelajaran terbesarku adalah jangan sampai kehilangan diri sendiri demi memperjuangkan seseorang yang ternyata gak punya tujuan yang sama. Terima kasih banyak Fania, bener banget ya. Kadang-kadang nih karena kita terlalu terobsesi, ingin membuat dia terkesan, ingin terlihat bahwa kita memperjuangkan dia, kita suka jadi gak bisa berpikir dengan sehat ya. Kita jadi kehilangan diri sendiri. Jadi benar kata Fania teman Pro 2. Makasih banyak untuk kamu yang sudah ngasih responsnya. Ternyata ada juga nih yang ngasih tanggapan dan mereka punya pengalaman tentang memperjuangkan orang lain, tapi akhirnya ditinggalkan karena yang diperjuangkannya itu memilih bersama orang yang bukan dirinya teman Pro 2.

Tombro 2 gak kerasa udah mau jam 11 ya. Tapi sebelum saya tutup nih jaga malam spesial on Sunday-nya, menutup topik kita hari ini ya, saat kita ditinggalkan oleh orang yang kita perjuangkan. Gak semua perjuangan berakhir dengan kebersamaan memang, Tombro 2. Dan gak semua penolakan berarti kita gak pantas dicintai. Kadang ya, hidup itu hanya sedang mengarahkan kita ke seseorang yang benar-benar memilih kita tanpa harus dipaksa. Karena pada akhirnya nih, cinta yang sehat bukan tentang seberapa keras kita ngejar, tapi tentang dua orang yang sama-sama memilih untuk berjalan bersama. Jadi kalau misalnya hari ini kamu belum menjadi pilihan seseorang yang sudah kamu perjuangkan, bukan berarti kamu kehilangan nilai diri kamu. Bisa jadi nih, kamu cuman belum bertemu dengan orang yang tepat untuk saling memilih. Gitu nomor 2 ya. Mudah-mudahan apa yang udah kita share sama-sama bisa memberikan dampak positif untuk kehidupan asmara kamu. Saya sudahi dulu jaga malamnya nomor 2. Kalau kamu senang dengerin acara jaga malam spesial hari Minggu ini, kamu bisa balik lagi minggu depan di jam 9, oke? Saya tutup dengan lagu dari Luis Capaldi, Do It Someone You Love. Deli Tambunan pamit, selamat beristirahat, bye-bye. I'm going on during this time. I feel there's no one to save me.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya bau di mulut kamu bisa hilang? Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak email gigi kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: yang belum kamu tahu.
1: Teman Produa udah tahu belum? Tidur bukan sekedar aktivitas penghilang kantuk. Saat tidur, otak akan memproses pikiran dan emosi agar bisa merespon dengan baik. Tubuh juga akan memperbaiki segala kerusakan yang disebabkan oleh paparan radikal bebas, sinar matahari, dan juga polusi. Tidur juga akan membuat tubuh melepaskan hormon stres yang disebut kortisol, sehingga dapat menjaga jantung dan pembuluh darah tetap sehat. Dengan tidur yang cukup dan berkualitas, kamu akan menjadi lebih stabil secara emosi, lebih produktif, kreatif, dan terhindar dari penyakit-penyakit kronis.
2: Yang baru di Produa FM.

jangan mengeluh dan bersyukurlah. Sahabat kreatif, sebelum kamu mengeluh akan keadaan yang kamu alami, lihatlah sekelilingmu. Berapa banyak orang yang kesulitan keuangan, kekurangan makanan, tidak punya tempat tinggal, hidup sebatang kara, bahkan ada orang yang tidak memiliki bagian tubuh tertentu. Namun, mereka selalu bersyukur. Ingatlah bahwa semua orang punya masalah dan jadikanlah masalah yang kamu hadapi sebagai latihan yang akan membawa kamu ke tempat yang lebih tinggi. Semoga kata-kata mengeluh yang kamu keluarkan mampu menjadi motivasi buat kamu agar kamu selalu bersyukur dalam keadaan dan lebih bijak dalam menghadapi semua masalah yang kamu alami. Berhentilah mengeluh dan selalu bersyukur.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini, Minggu 2 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,80 MHz. Saudara pendengar, selamat malam, selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor. Kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, hari Senin tanggal 3 Agustus tahun 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabar lo di pagi hari ini teman Pro 2? Ada Adam di sini teman Pro 2 yang siap menemani pagi hari lo sampai dengan jam 10 nanti teman Pro 2, tentunya dengan informasi-informasi seru dan lagu-lagu enak yang udah gue siapin bakal gue ketengahin ke ruang denger lo teman Pro 2. Oke deh kalau gitu sebagai pembuka perjumpaan kita. Oh iya teman Pro 2, seperti biasa ya, gue baru akan mulai ngebagiin informasi nanti di jam 6. Karena dari jam 5 sama dengan jam 6, lo bakal ditemenin sama jazz music 1 jam cuma lagu teman Pro 2. So sit back, relax, and enjoy the song.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Belajar dan mencoba hal-hal baru. Selalu jadikan hari ini sebagai hari terindah dalam hidup kita. Jangan biarkan rasa malas dan putus asa terus menggelayut dalam diri sendiri hingga menghancurkan masa depan kita.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya. Ma, pinjem mobil ya. Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
2: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

Bro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Bro 2. Ada Adam di sini lagi, teman Bro 2. Waktunya kita lanjut. Tadi udah jazz musicnya gimana? Udah lumayan lah ya, nemenin waktu pagi lo gitu, ngumpulin nyawa kali teman Bro 2 menghadapi Senin pertama di bulan Agustus, teman Bro 2. Gimana? Seberapa siap lo untuk menghadapi First Monday, teman Bro 2. Dan teman Bro 2, seperti biasa, gue juga udah nyiapin banyak informasi-informasi seru, teman Bro 2, yang bakal gue ketengahin ke ruang denger lo. Jadi jangan sedih, jangan khawatir. Mari kita hadapi Senin ini bersama-sama, teman Bro 2. 'Cause you are, 'cause you, everything you are.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya gak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku gak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah, harusnya kamu sadar, Del. Semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
1: Tapi kan dampaknya gak besar untuk orang di sekitar kita.
0: Berbuat baik, Del. Selain kita bisa jadi pahlawan buat mereka yang membutuhkan, kita juga sudah berusaha berbahagia sambil membahagiakan.
2: Dulu, menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hai Mi, cuaca hari ini.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Gimana teman Pro 2 cuaca pagi hari ini di daerah lo, teman Pro 2? Apakah sudah siap untuk menemani lo, teman Pro 2? Berangkat kerja gitu. Apakah cerah atau masih mendung gelap aja nih teman Pro 2? Tapi teman Pro 2, supaya kita bisa lebih siap dalam merencanakan aktivitas hari ini, teman Pro 2, gimana kalau kita dengerin perkiraan cuaca, update perkiraan cuaca dari rekan perakirawan kita di BMKG. Ada Kak Rosi yang mau ngasih update perkiraan cuaca nih teman Pro 2.
2: BMKG, semoga bermanfaat dan

0: kemudian di wilayah Kabupaten Cianjur dan juga Karawang. Kemudian pada malam dan dini hari nanti diperkirakan cuaca kembali cerah berawan hingga berawan. Sekian informasi perakiran cuaca BMKG, semoga bermanfaat dan selamat beraktivitas.
1: Terima kasih banyak Kak Rosi untuk update perkiraan cuacanya di pagi hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua dalam merencanakan hari teman berdua. Oke deh kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak kayak lagu yang satu ini. Ada One in a Million dari T5 Big Family.

Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo. What's up? Update berita pagi hari ini, teman Prodo. Ada kabar yang membanggakan nih dari IPB University, teman Prodo, yang menghadirkan mobil klinik tanaman. Jadi ini tuh sebenarnya lab berjalan, teman Prodo, yang sudah langsung mendatangi sawah, kebun, dan desa untuk membantu petani menangani hama gitu. Jadi ini kalau dulu ada mainan ABRI masuk desa, kalau ini sekarang kampus masuk desa, teman Prodo. Dan program ini jadi respon terhadap meningkatnya serangan penggerek batang, teman Prodo, terus ada warang batang coklat dan tikus pada tanaman padi gitu. Dalam program safari mobil klinik tanaman yang berlangsung dari 30 Juli sampai dengan 4 Agustus 2026 ini, teman Prodo, tim dari Departemen Proteksi Tanaman Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor, teman Prodo, melakukan pemeriksaan langsung, membuka konsultasi bagi petani dan penyuluh gitu, serta memberikan rekomendasi penanganan sesuai dengan kondisi di lapangan. Dan layanan ini diharapkan bisa mempercepat diagnosis yang namanya hama dan penyakit, teman Prodo, supaya apa? Supaya petaninya makin cuan. Kalau petaninya makin cuan, makin sejahtera, pasti produk-produknya makin enak lagi, teman Prodo, untuk kita nikmati gitu. Ya nggak sih? Karena kan ketahanan pangan itu salah satu yang menjadi kunci bisa kuatnya suatu negara, teman Prodo.

0: nggak sih? Ada loh, aktivitas sehari-hari yang biasa kita lakukan secara tidak sengaja ternyata memiliki manfaat yang efektif untuk membakar kalori. Penting banget nih buat kamu yang malas berolahraga. Ternyata, olahraga itu tidak harus dilakukan khusus di tempat kebugaran atau memilih untuk olahraga lain. Secara tidak sengaja nih, ketika kamu naik turun tangga, sebenarnya kamu sudah melakukan aktivitas sederhana pengganti olahraga yang efektif untuk membakar kalori. Naik turun tangga mampu menyehatkan fisik dan mental, mengurangi resiko stroke, dan juga meningkatkan kekuatan fisik kita untuk melakukan tugas sehari-hari. Menurut penelitian berjudul Promoting Stair Climbing as an Exercise Routine Among Healthy Older Adults Attending a Community Based Physical Activity Program yang diterbitkan di jurnal MDPI 2019, naik tangga secara teratur sekitar 20-34 lantai seminggu berkaitan dengan penurunan resiko stroke pada pria, peningkatan denyut jantung, dan penurunan fisiologis terkait penuaan. Kemudian, naik turun tangga juga dapat menguatkan otot dengan memperkuat tungkai bawah karena melibatkan gerakan secara vertikal dan horizontal secara bersamaan sambil menjaga keseimbangan tubuh. Naik turun tangga mampu meningkatkan fungsi paru-paru dan juga mengurangi risiko penyakit mematikan seperti diabetes, penyakit jantung, dan juga kanker loh. Dan gak cuma buat kesehatan fisik aja, tapi juga meningkatkan kesehatan mental. Naik turun tangga membantu meningkatkan kerja kognitif dan meningkatkan suasana hati. Udah naik tangga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Teman terbaik.

Produ FM, teman terbaik kamu masih barengan sama gue Adam, teman Produ Adis. Pada selamat pagi teman Produ, dan hari ini lo tau gak teman Produ hari apa? Jadi hari ini diperingati sebagai hari persahabatan atau friendship day teman Produ, yang menjadi momen untuk mengingat pentingnya hubungan pertemanan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi persahabatan tuh bukan cuma soal spending time together ya teman Produ, tapi juga kadang tentang saling support, saling menghargai gitu, dan hadir teman Produ itu juga penting, hadir ketika sahabat membutuhkan gitu. Gimana lo punya sahabat yang lo jadiin itu nggak teman Produ, kayak apa ya, tempat lo bersandar gitu teman Produ. Jadi kalau ada apa-apa lo akan selalu cari dia gitu teman Produ. Kalau gue sih ada beberapa teman Produ yang pada akhirnya jadi sahabat gue gitu. Ada yang dari teman SD, ada yang dari teman rumah, ada yang dari teman bayi, teman Produ. Teman bayi enggak tuh. Gitu teman Produ. Kalau lu punya enggak teman Produ? Kalau apa ya istilahnya tuh sahabat dari orok gitu, ada juga teman Produ kalau gue. Kalau lu punya juga enggak?